101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Star Radio Ciamis.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, Manawi keluhanan naon?

0: Pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawa sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Stara Suka-Suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Yo, yang mau request dan kirim salamnya hubungi nomor 0812-4560-3335. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Suka-Suka.
2: Oh, Stara Suka-Suka. Bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sih.
1: Yang paling sih.
2: Selamat pagi, Aijal.
1: Pagi juga, Teh Mawar. Gimana kabarnya?
2: Iya, hoyong pang payuna. Sama rada iya. Mumpung lawong. Alhamdulillah. Gimana sebaliknya, Aijal?
1: Alhamdulillah, baik, Teh Mawar.
2: Iya.
1: Selalu baik.
2: Kalau cuacanya gimana?
1: Cuaca di sini cerah.
2: Oh, sama. Udah cerah di sini. Lagunya?
1: Boleh, mau request lagu apa?
2: Itu pengen isi kalinya.
1: Isi?
2: Iseh.
1: Iseh?
2: Iya, iseh celingan dari Intan Caca.
1: Iseh celingan.
2: Iseh. Ada gak?
1: Ada.
2: Iya ada.
1: Ada. Hah,
2: dari Intan Caca. Dari Intan Caca. Penyanyinya.
1: Intan Caca.
2: Iya.
1: Oh, Han, ada.
2: Iya, salamnya ya buat Ajal duluan. Semoga sehat selalu, tetap
1: semangat,
2: tetap selalu ceria, tetap betah di Betara.
1: Amin.
2: Terus buat Bunda Ayu juga, terus buat buat Arendi juga, buat Debayu Bocin, buat Anthony juga, buat Ejo Holiger juga, terus buat Tong Wilson, buat Api Ao, terus buat Adin Maung juga, terus buat Acipe, terus buat Tang Adam juga, terus buat Tang Doyeng juga, buat Tang Amanja, terus buat Akanda Ahul, terus buat Mama Seri, buat Mama Isu juga selamat pagi. Mohon maaf ya Mama kehalus. Papa Yunan, Mama Is. Terus buat siapa lagi, buat Mama Elsa juga, buat Tepuja juga, terus buat Mama Aipasta, buat Aisy Paraja juga, buat si Ibi, buat Tema Liri, terus buat Mama Ica juga, buat Tedita bersama Rena Bastiannya, terus buat Bunda Ayu juga, terus buat Anyang juga, terus buat Anton Brower, terus buat siapa lagi ya, buat semuanya saja ya, dikumin-kumin ya,
1: dikumin-kumin,
2: buat Ayama tetap semangat ya.
1: Ahan.
2: Sehat selalu bersama keluarga kecintanya.
1: Amin.
2: Makasih ya, Ijal.
1: Oh,

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut ya, ini aja.
0: Setara suka-suka.
1: Setara suka-suka bersama Jasa Dip Madu Hijau yang paling sip. Aija, selamat pagi, apa kabar?
0: Pagi juga, Mas Jun. Gimana?
1: Mas Jun lagi sendirian.
0: Kemana?
1: Bundanya masuk rumah sakit, gitu,
0: oh.
1: Aija.
0: Oh, kenapa?
1: Nggak tahu, kemarin itu semalam kan itu mau periksa, kata saya mah udah periksa aja gitu ya, dari pagi juga disuruh nggak mau, malah bilangnya kok nyurak-nyurak gitu, ngusir-ngusir terus itu, bukannya ngusir katanya mau periksa. Yaudahlah, jam 11 nggak ada telepon, nggak dapat, terus ditelepon nggak ngangkat-ngangkat, terus marip habis marip nelpon papa, mama di rumah sakit. Ah, kok di rumah sakit? Siapa yang ngantar? Itu anak bibi. Oh, ya udah. Terus langsung itu di rongsen itu ijar.
0: Semoga cepat sembuh, Bunda.
1: Ya udahlah, mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bunda.
0: Amin.
1: Iya, amin. Aijal juga sehat ya, Aijal ya.
0: Alhamdulillah sehat, Mas Jun.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, Aijal, bareng keluarga.
0: Amin.
1: Ijal Gemarabaya di sebenarnya ya, Ijal ya. Kalau itu lagunya Ijal.
0: Boleh, mau lagu apa, Mas Jun?
1: Kepengin ngapain namanya ya? Terlalu rindu aja, Rinda. Ijal.
0: Selalu rindu.
1: Ada ya, Ijal ya?
0: Ada.
1: Salam-salamnya dulu ya, Ijal ya. Buat Ijal duluan, mudah-mudahan selalu ya, Ijal ya.
0: Amin.
1: Buat Kang Tepi sama Bunda Erlita, Kang Adu sama macannya, Kang Adam, Kang Imam, Kak Raju, Dede Imron, yang barusan ya, itu ya, Tete Mawar ya. Buat Mama Ui, selamat pagi. Kagak duluan. Bundanya lagi di rumah sakit, Mama Ui. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Bun ya. Terus Mama Ipaska, Mama Indas, terus Tenuri, buat semuanya aja, Aijal lah.
0: Buat semuanya aja.
1: Sebosilnya buat Aijal yang lagi tugas sampai tuntas, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Buat
0: amin.
1: Bundanya yang lagi di itu ya, mudah-mudahan saya selalu ya, Bun ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Aijal waktunya.
0: Sama-sama, Mas Jun.
1: Yuk, ada lagunya ya, Aijal?
0: Ada,
1: ya?
0: Ada. Selalu rindu.
1: Ya, terima kasih Aijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Papi Al. Assalamualaikum.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Indonesia, Histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT 3, Cigembor, Ciamis.
5: Masih di 101,7 Saradio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Setara suka-suka bersama Gedasi Perinjo paling
5: sip.
6: Damang aja suka sip.
5: Alhamdulillah damang. Mama Is, gimana kabarnya?
6: Alhamdulillah. Di ending year, alhamdulillah pasan sehat.
5: Alhamdulillah.
6: Oh, sehat. Wangi uyi sabu sabara.
5: 10 kurang, Mama Is.
6: 10.
5: Mm-hmm.
6: Oh, cuaca paginya cerah.
5: Cuaca agak mendung di sini, tadi mah cerah.
6: Mendungnya.
5: Mohon. Daya panas.
6: Yang mau asap panas.
5: Mm-hmm.
6: Dapat lagu na hoyong bungaku ah.
5: Bungaku.
6: Bungaku mohon. Tapi hoyong versi anu dangdut na.
5: Oh, benar.
6: Mohon. Iya.
5: Ada. Kinten salamna, Mas.
6: Kinten salamna, Cipayun, Kango, Aijal, Anu, mm-hmm. Tugas. Mudah-mudahan tugas sampai tuntas, nih.
5: Mm-hmm.

0: kanggo ka bunda panyalu ka Haji Odo haturadun wilujeng Enggi ka hata Bapak Osna kanggo ka Mama Ai pasca oge sareng ayahan nya wilujeng Enggi Mama Ai sehat selalu bersama keluarga kanggo ka Ibi oge haturan wilujeng Enggi Ibi sehat selalu kanggo ka Teh Inas oge lo wilujeng Enggi teh selamat beraktivitas, sehat selalu bersama keluarganya. Nanti akan lebatnya.
1: Oh, nanti akan.
0: Kepayunan ke Teh Mawarnya. Mohon haturan ujung enjing sehindar. Sarang kanggo Mama Syarin oge nya haturan ujung enjing Mama Syarin. Kanggo Kata Yun Gurina, Mami Alsa, ujung enjing Mama Aryo, Mama Rizki, Mama Idam, Mama Ozan, Kang Ubat, Kang Mama Apok ogenya, Kang Asep Jupre, haturan ujung Enji, Kang Oka, Kang Adul, Teh Bungsu, Teh Nuri, Teh Amel, Mama Halisna, Teh Ranran, Kang Sobirin ogenya, Mama Dita, Kang Reno Bastian, ujung Enji. Teh Dita kemananya karena lebat? Teh Dita. Cara lebat ke suaminya. Mudah-mudahan Teh Dita sehat selalu. Kang Oka, Kang Adam, Abah Adamnya Urijang Enjing. Kang Cepi, Bunda Elita, Api A.O. Serang Bunda Liana, Urijang Enjing. Ada Dede Imron. Ada Dede Imron cara lebatnya.
1: Tacan ayah.
0: Sebab Dintan mohon kemana wajah.
1: On RD.
0: Mudah-mudahan ada sehat selalu.
1: Amin.
0: Adik gue ogenya haturan jeng enjing. Ajo holigan. Jeng enjing selamat beraktivitas. Kang Oka Adoling Aboh Kang Obes Gael. Adin. Jeng enjing Adin. Mama Jintin. Sehat selalu Maji. Umi Wogam. Bunda Pega Ari. Bang Budi Teh Adal, selamat pagi, sehat selalu. Kang Oka Bayu Doktin, Aredi. Aredi mah biasa tak, wih mama wih, sok ayon langsung naiknya.
1: Oh, beres.
0: Aredi, selamat pagi, sehat selalu. Kang Dewa ogenya, Kakanda Uhuy. Ijang enjing Kakanda, sehat selalu Kakanda. Pasti ngejungu pingkennya sambil nyetir tanya Kakanda mah. Hati-hati Kakanda. Selamat sampai tujuannya. Laris dari penumpangnya. Mudah-mudahan Kakanda sehat selalu. Kang Oka tadinya. Mama Lisna di Palian Garut. Kawenang BBC pagi endang ogenya. Mama Resi pagi soleh. Teh Uni Yuni. Teh Angin Sukaraja, Teh Puja, Mama Ica. Mohon Kang Oka. Tadinya. Kang Asep Dampaknya. Kang Oka. Bunda Nilam Cahaya, udah jengengi. Teh Jopa. Amankan. Acepi, Acipe. Ini di Palian Salau. Udah jengengi. Kak Akilayu. Ayah Kalong, selamat pagi Ayah Kalong, sehat selalu. Selamat pekerja aktivitas, upami nuju damalnya. Upami nuju libur, gerejang istirahat tentunya. Anggota Dahlia Palian Lanut, Bunda Ayu, selamat pagi. Anggota Bunda Ha, Nur Hayatinya, di Palihan Sesekaratu. Kanggo ka Kang Arya Dilaga, Kang Wilson, Kang Ujang Toge, Kang Adian Banagara, Abiman Kimong, kanggo ka Mas Herdi Tehwati, Gerejeng Enji Kasena. Aino nyolok ba?
1: Aya.
0: Nawe a.
1: Nois. Di Teh Yuyun Gulinak. Wilujeng enjing maeus.
0: Rijang enjing deh, Teh Yuyun, rijang meibuknya, bulet-bulet baso.
1: Ti,
0: berolongkan kepala dia tu baso nak, seorang ijal.

0: Mudah-mudahan Alis Manis Tanjung Kibur.
1: Amin, amin.
0: Dan sama puasanya. Kan muka kada namanya.
1: Ti adigo mama ai sehat sehat. Ti adigo mama sehat. Adigo. Mama sehat.
0: Alhamdulillah adigo samulina. Adigo sehat selalunya.
1: Amin.
0: Kang muka Ibu Siti, Ibu Nani, Ibu Erna, Teh Imas. Mara Siti, Kang muka Teh Yuyun, Teh Yati. Di Balihan Pengkolan Senang Kasih. Di Petir Sinar Kali Gunung Cepu keluarga Mois mudah-mudahan pada saat rehat.
1: Amin, amin.
0: Selamat aktivitas. Kang Bunda Hartini, Engga Damangnya.
1: Amin, amin.
0: Engga on air day-nya.
1: Mohon.
0: Mohon.
1: Amin.
0: Gak terbaiknya buat Bunda Hartini. Spesial sama Kang Aijahnya anak masih tugas. Aijah mudah-mudahan sehat selalu. Oh hilap itu Kang Aherinya, Aheri Kurniawan, Denny, Atoni, Kanggo Seminya, ada di Palihan, mana tuh, Sukaraja, Samoyanan, Udijang Enjing, Kanggo Kasadaya Nawainya, Udijang Enjing, sahabat setara, mudah-mudahan sehat selalu, salam kompak, salam sehatnya. Aijalah tuh nuhun karena waktu
1: selamat. Sami-sami. Mama Ais.
0: Aijal sehat sama Papa Osnanya.
1: Amin, amin.
0: Una tuh nuhun. Di antas laguna.
1: Mama Ais.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Halo. Halo.
1: Setara suka-suka.
2: Setara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
2: Damang aja.
1: Alhamdulillah damang.
2: Alhamdulillah. Laguna bebasnya.
1: Boleh mau lagu apa?
2: Roma. Udah belum? Yang goyang nyolok.
1: Judulnya apa? Yang mana?
2: Aku sayang padamu.
1: Aku sayang padamu.
2: Ya. Salamnya buat Aijal duluan untuk guys. Buat macan pesela nyolok. Buat pagi. Buat yang barusan Mama Is. Langgayeng. Buat Mami Indas. PAO. Buat Udapi. Buat AOBS Goel. Buat sadainya Pak Jindang, Bunda Panjalu Pak Odo, Bunda Ayu, Ayah Kalong, buat Amankan,
1: Amankan.
2: Buat Mama Ai Pasca, buat Bunda Panjalu Pak Odo, buat Teh Uni Yuni, Mengubat Mahapot, buat siapa lagi? Kelalene. Buat cumanya lah.
1: Dikumin aja.
2: Dikumin. Spesiale. Buat macan pasala. Matur kesewut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Adian, Jada Sip Madu Hijau yang paling sip laguna. Kau membuatku menangis pilu versi DJ. Buat sahabat setara, mat pagi, hatur nuhun hijau. Sami, sami. Ada dari Mama Dapa Hadir, dari Abah Wasil Samplangan, Ganjar Bari Hadir. Assalamualaikum, selamat pagi hijau. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request,

0: Penak di pelukanku.
1: Tarik ses. Semongko.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamena Kawalu Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai hai hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengar.

0: Kota Tasikmalaya.
1: Semi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: kurang jelas dilihatnya, jadi serba salah. Keluhan yang keempat, pandangannya selalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat sekarang

0: aktivitas pun terasa cepat, lancar, bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram dan perih. Saya pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, yang Soca Clear-nya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
2: Masih di 101,7 Sarada Ciamis, Sara Sukacita, Suara Sara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo.
3: Halo.
2: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Suka-suka. Kenapa ada si madu hijau yang paling sip?
2: Paling sip.
3: Apa kabar aja?
2: Alhamdulillah baik, Pih. Gimana kabarnya?
3: Mane kangen berapa hari enggak masuk ke Aija.
2: Aduh, kenapa?
3: Kumot.
2: Kumot wae. Kemana wae, Pih?
3: Kumot.
2: Kumot.
3: Di Payunan beli api ahui. Lewat duit nih. Ah, Aija?
2: Kulan?
3: Apa kabar Aija?
2: Baik, Papi. Gimana kabarnya, Papi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik.
3: Mudah-mudahan baik selalu ya Aija ya.
2: Amin, amin.
3: Yang telah masuk siapa yang telah masuk?
2: Yang telah masuk. Udah banyak, Papi. Ada.
3: Oh iya.
2: Mama Eis.
3: Selamat siang buat yang telah masuk ya. Mama Eis, selamat siang anak. Pagi kene kita.
2: Pagi.
3: Sama Pak Elannya juga selamat siang Neng.
2: Siang tadi pagi enak siang.
3: Kau Mama Eis selamat siang. Kau Pak Elan selamat pagi. Kau Neng ya. Neng Risman sama Wilujeng Enjing. Kau Enjing.
2: Wilujeng Enjing.
3: Terus ada Adoel tadi udah masuk ya. Abah-abah selamat pagi buat sama Bu Meganya ya. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Terus buat siapa teh yang tadi teh udah masuk teh?
2: Mas Jun.
3: Oh Mas Jun. Selamat pagi Mas Jun. Iya kuno jujuitan deh nya. Sinarion.
2: Mas Jun teh mawar.
3: Buat teh itu teh mawar ya tadi ya. Eh teh mawar eta laguna teh mendapat ketekendal. Iya teh mawar masuk. Eta laguna udah betul teh ada saya. Muni mana ketekendal kena laguna.
2: Halo.
3: Batuk baji.
2: Batuk.
3: Teh mawar itu dulu nih. Selamat pagi buat teh mawar ya. Buat Ami Indah juga selamat pagi nih. Sehat selalu.
2: Amin.
3: Buat keluarga sejahtera.
2: Mau request lagu apa, Pi?
3: Lagunya?
2: Bisi Hilap.
3: Tersarakana. Iya. Tersarakana Areng.
2: Areng lain di kunyahan aja, Pi.
3: Sale Areng. Lagunya teh bola we.
2: Bola.
3: Bola yang dari Panasutra.
2: Bola.
3: Bola. Nana kadituna teh geuning.
2: Panasutra.
3: Bola na unggul atuh.
2: Oh. Dari Panasutra sanes?
3: Iya. Bola. Nana kadituna.
2: Tasnya kita
3: nyari. Saya Yun Gurina, selamat pagi teteh. Terus lagi buat Agus Gael. Aredi, pagi Aredi. Adoliang.
2: Adoliang.
3: Saya Yun Gurina. Anda mau bacok.
4: Kakek kalkola.
3: Terus buat Kak Cipe juga, Cepi, Ian Taylor, Mama Ozan. Terus lagi buat Pak Cukok BKC sama Neng Yuli Yulianti. Sam. Nah. Ini Pak Cukok sering Neng Yuli Yulianti. Sam. Pak Cukok selamat pagi, Pak Cukok. Bohong. Lanjut buat Kang Anton Prawan. Tapi aku, saya selalu sih. Tapi juga kemana menibal luas lah, sing sehat selalu tapi
4: amin amin
3: melus rahayu. Terus lagi buat Asep Damba. Terus lagi buat Kang Ade Enggalu, Mbak Adam ya, selamat pagi Mbak Adam. Mbak Jintin selamat pagi Mbak. Terus juga buat Neng Nuri di Garut, Neng Amel, selamat pagi, selamat siang dengan Pak Kapairan.
4: Wilo jeng endingnya anggo sapi.
3: Wilo jeng endingnya kau Neng Risma, ya tadi kamu ending.
4: Anggo ending.
3: Lanjut buat siapa artinya teh? Sabu di situ, sabu di Nanaon. Tuh, ini yang ada yang nanyain sabu.
4: Sabu.
3: Jangan laku iklan. Terus selanjut ya. Buat Ade Doktin, Ade Bayu Doktin selamat pagi deh, sehat selalu deh. Kapan atau mau kesini ke Ade maaf. Mama Serin, selamat beraktivitas ma. Mama Ipasnya juga sama ayahannya. Buat Aida. Aida.
4: Kenapa?
3: Siapa dia kayak yang kecil rohong?
4: Kenapa?
3: Bili urui.
4: Cirao.
3: Pada saat baru karena terjun bebas, terjun. Ulah, amit-amit, tinggal rawat maksudnya. Ulah buruh ikan bisaan.
4: Bisi badai nyobian, Pi.
3: Terjun payung.
4: Bisi
3: terjun bebas.
4: Bisi badai nyobian. Halo,
3: Akbar.
4: Jadi hentena, Tata.
3: Bang Budi, Mama Adam, Tengah selamat pagi. Terus lagi, Pak Ubat, maaf apa? Ibi, selamat pagi Ibi. Buat Dani Lamsah ya juga selamat pagi. Pak Jindang. Selamat pagi Pak Jindang. Gumudin. Kalau ada liang, Pak Jindang. Buat ini nih, Kang Haji sama Mama Ai, Kang Selojan juga selamat pagi sama Teselo. Ayah Bolang, Ayang Kalong. Benda ini. Ayang Kalong selamat pagi ya. Terus lagi buat Benda Ayunya juga selamat pagi. Ada yang tadi teh namanya yang iklan pizza sate siapa itu teh? Kang Sony.
4: Pisoca? Yang mana, Pi?
3: Yang tadi yang iklan tuh yang cowok atau siapa?
4: Yang mana?
3: Ah, bukan nama Eteno iklan. Pisoca.
4: Seher.
3: Dan tapi itu Pak Jindang. Terus anu tadi, ilujang anjingnya. Adija, Rofi. Neng Baby, selamat pagi, sehat selalu. Adiknya Iman juga sehat selalu. Pokoknya dikumin-kumin aja buat semuanya ya.
4: Dikumin aja.
3: dikemingin aja kayak habis ya nukar langkung tuh Teko Malasari suka hilapin gini. Teko Malasari selamat pagi mama ada pak selamat pagi mama terus lagi mama Fiadi juga ada Kang Roy ada Kang Dang BBC juga ini aduh istri teh ini kalau ngeser menit ini menit rajo ideal. Terima kasih penerimaannya.
4: Sama-sama.
3: Iya, semoga aja sehat selalu ya.
4: Amin, amin.
3: Sejahtera selalu. Salam sukses selalu.
4: Amin.
3: Itu buat Naminda sekeluarga. Namin sehat. Salam bahagia. Sejahtera selalu di keluarga. Aijal. Oh iya jam. Terima kasih aja ya.
4: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat hari ya, gimana sehat?
4: Pagi juga ready. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah, menuju ya dina kesehatan.
4: Alhamdulillah.
5: Setara suka-suka ya? Oh, setara suka-suka bersama Jada Sip Madu Hijau Paling Sip.
4: Paling Sip.
5: Lagunya dari Tarlin Biota.
4: Boleh.
5: Lagunya judul Dilorok.
4: Dilorok.
5: Nah.
4: Kita di lorong
5: ada
4: dari siapa ini deh Dewi Kirana apa
5: oh iya ya itu benar
4: kan ada
5: salamnya buat yang barusan turun Apiao sehat selalu kopi terus Kang Oteh Mawar Mas Serin Rai Sukaraja Mas Jun terus Bunda Hartini sakit katanya
4: oh sakit sorry.
5: Oh iya sehat selalu Mami mudah-mudahan sehat lagi
4: amin,
5: terus
4: amin.
5: Buat Mama Uis keluarga sehat selalu Mama Mama Ipaska Mama Idam Teh Jopa, Teh Puja, terus Amanja, Adul, terus Ayah Kalong, Dede Imron, Abu Yudoksin, Api Ahuy. Tumben Api Ahuy sepi.
4: Belum ada masuk ya?
5: Belum. Sibuk kali. Terus buat Adewa Batuireng, Teh Dita bersama Renonya. Teh Nuri, Teh Ica Kampung Naga, terus buat Teh Yuyun Gurina, Kang Arya, terus buat Teh Indah, ya selalu Teh, berhitung siang, terus buat Mama Resi bersama Pak Soleh, Haji Indang. Terus buat Adoling, Adoyeng, Acipe, Acepi. Nanti dikumin aja.
4: Dikumin aja, Aridi.
5: Iya. Sama Aridi lah, turun waktu senasa selalu.
4: Sami-sami, amin, Aridi.
5: Turun lah.
4: Sami-sami.
5: Yo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mama Santi Arfa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aijal Singaparna hadir. Ada dari Yobes Gael. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Aijal. Alhamdulillah cuaca cerah-cerah. Yang lagi masak yang enak-enak dong. Juga yang baca Wasik Well. Request lagu The Fat of Ophelia. Salam-salam buat sahabat Sarat. Tetap semangat, jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi dunia nyata.
2: Semoga harapan jadi kenyataan. Sukses selalu. Amin. Anupis Aija. Tetap semangat, sukses selalu bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sih. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang request, kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Makasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
4: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jeda Sip, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi jadi

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal ya, bakalan nemenin sahabat. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kartika suka-suka bersama Jadasip Maru Hijau yang paling sip.
1: Paling sip.
2: Sehat Aija?
1: Alhamdulillah sehat. Amanja gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Cuacanya lumayan rada haridang gitu. Oh,
1: di sini juga panas Amanja.
2: Panas ya?
1: Oh,
2: iya. Biarpun panas tapi hati jangan kebawa panas ya.
1: Selalu adem Amanja.
2: Harus selalu cool.
1: Oh, nah,
2: tapi jangan kulonya, jangan kuloh.
1: Kuloh.
2: Kuloh mana? Kuloh mana teraibak nanti.
1: Ahan. Mau request?
2: Hiung dia. Hmm? Ramai ya tidak pakai sound horeng tapi hiung dia.
1: Mau request lagu apa Manja?
2: Lagunya Sapu Tangan Merah. Hmm? Tanda mata dari tika.
1: Apa?
2: Serius Yunus?
1: Judulnya?
2: Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan?
2: Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan Merah.
2: Kopi ketik dulu.
1: Ada.
2: Ada. Siap.
1: Kinten.
2: Kirim salamnya buat Aija duluan yang lagi tugas. Tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Terus buat yang di Maranjaya dulu ya. Ada Mang Obar Cilok yang lagi sakit, kena dekat sakit kunon. Atakan jangan sakit hati lah. Kalau sakit hati mah susah obatnya.
1: Oh, leres.
2: Dia, tahu Obar Cilok?
1: Hmm?
2: Tahu tidak Obar Cilok?
1: Tahu.
2: Tahu, oh iya. Yang kemarin waktu di Setara.
1: Oh,
2: itu ya joget-joget.
1: Iya.
2: Terus buat Api Akui juga ya. Belum masuk ya si Api?
1: Belum.
2: Kalau tidak sibuk si Api itu pasti tetap kumod.
1: Kumod.
2: Kumod si Api. Pih, selamat pagi Pih. Selamat beraktivitas ya buat Api Hari. Terus buat Bunda Panjalu juga ya. Selamat pagi buat Saudo juga. Mm-hmm. Buat Bunda Ayu juga ya. Selamat pagi Bunda Ayu. Semoga tetap Ayu. Buat Ayah Kalong juga ya. Selamat pagi aja itu siang. Terus buat Bunda Bojong Jengkol. Selamat pagi buat Mama Resi sama Bapak Solehnya juga. Terus buat Bapak Haji Endang juga sama Bu Hajinya juga ya. Selamat pagi aja. Terus buat Teh Uni-Uni Bohai juga ya. Selamat pagi buat Mama Ica Cikirai juga ya. Mama Ica Kampung Naga juga. Terus buat Mama Serin Cika Thomas juga, Mama Rido, selamat pagi. Buat Teh Hani juga ya. Buat Teh Ita Cigantang, buat Teh Dedeo juga, selamat pagi. Buat Kang Adul, tadi masuk Kang Adul?
1: Enggak.
2: Ya, buat Kang Adul juga ya. Buat sama Kang Adul sama Teh Adul. Terus buat Teh Yuyun Gurinak juga selamat pagi. Buat Yo Holigan, buat Kang Obes Gaya sama Teh Yuli juga. Buat Mama Yopi, Mama Jaka, Bunda Jerman juga, Mama Aipaska sama Ayah Han juga ya. Selamat pagi. Terus buat Pak Sepa Windan, Alif, Mama Yuli juga ya. Pagi ya buat Pak Haji Neng. Terus lagi buat PIM Bian, buat Suhendar juga, buat Kang Doyeng juga ya. Buat siapa lagi ya, buat Bunda Hartini sama Bang Jun juga ya, Mas Jun. Teh Mawar Kawalu juga, buat Teh Jopa juga selamat pagi, Kang Arya juga. Terus lagi buat siapa lagi tuh ya, Mama Alis, Mama Alis sama Pak Elan juga ya, selamat pagi aja. Ah, Reri juga ya, tadi udah masuk ya, di Sodong. Selamat pagi ya, Reri. Buat Mama Anita Sodong juga, buat Kang Reno juga, buat Umi Bojong Gambir juga ya. Pokoknya buat semuanya aja, sahabat Tara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga pada sehat selalu. Kasihannya buat Aijal yang lagi tugas aja. Lagunya ditunggu Aijal.
1: Siap, aman ya.
2: Selamat malam ya. Yo, assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ada enggak?
1: Setara, setara mama.
3: Pesan ada enggak bersama Madu Herbal, Madu Hijau.
1: Setara sip.
3: Jada sip. Madu hijau yang paling sip. Aduh. Aijal malah loading. Damang.
1: Alhamdulillah, Damang. Mamai, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah. Manis sesah tuh yang lebet teh. Alhamdulillah nyangap paham manja. Di dadoho kita tadi.
1: Seeru masuk.
3: Mohon. Alhamdulillahnya. Lah,
1: ini ngok-ngokan. Ngok-ngokan, Mama Aipaska.
3: Pernah aja ngok-ngokan lah ya.
1: Cakat ting, Pangidan.
3: Padahal mah datus alit, iya teh.
1: Cakat ting, sarang radio na, Pangidan.
3: Tanya.
1: Ya, ting.
3: Kelas sekedap.
1: Mangga.
3: Oh, tuh kedah tebih.
1: Mau request lagu apa, Mama Aipaska?
3: Requestnya apa tuh ya? Memeluk dirimu udah belum?
1: Belum. Belum.
3: Ya, itu ya. Salam-salamnya ya, buat Aijal ya, sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, semakin gacor aja ya.
1: Amin, amin, amin.
3: Semakin banyak pengalaman sekarang lah. Buat Bunda Panjalu, Pak Odo, selamat pagi Bunda, Bunda Ayu juga, buat Amanja yang barusan ya. Selamat pagi, makasih sapaannya. Sehat-sehat selalu Amanja bareng Akang Ujangnya, bareng keluarganya juga. Buat Ibi, buat Mama Eis, terus buat Mama Ojan juga, Mama Serin, terus buat Mami Indas, Piao, Kang Adul bersama Ibu Negaranya, buat Kang Doyeng, Kang Adeng, terus buat Mama Jentin, Teh Jopa, Umi Bogam, Teh Mawar, Bunda Mawar, terus Kang Satria Gres, terus Kang Abes Gael, Ayan Styler, Kang Ajo Holigan, Adede Imron, terus Mas Herdi, terus siapa lagi tuh, Kang Anton Brown juga, Abang Budi, Teh Adau, Api Ahuy, Ayah Kalong,

0: Terus buat siapa? Buat Teh Bungsu juga ya, selamat pagi. Buat Ayah Kalong, Ayah Bolang, selamat pagi. Buat semuanya aja ya.
1: Dikumin aja.
0: Dikumin-kumin aja ya. Buat semuanya yang suka mancot setara. Sehat-sehat selalu, bahagia. Amin. Selalu.
1: Amin.
0: Salam hangat selalu, salam kompak selalu ya dari Mai Pasca. Makasih yang suka nyapa-nyapa, yang ngasih salamnya juga. Semoga menjadi amal kebaikan ya.
1: Amin, amin.
0: Semoga pada sehat pokoknya semuanya. Buat Aija, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terspesial buat keluargaku. Semoga pada bahagia semuanya.
1: Amin, amin.
0: Aija, makasih ya. Ditunggu lagunya.
1: Sama-sama, Mama.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

hadir Aida. Ada dari Kang Obat Cilok, hadir lagi terbaring sakit, lagunya Rindunya Hatiku. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, ayo kita dengarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: warung se carape ayo nama rada aya gairah teletih teing rasa nate bobok ge enak teras upami gugah bobok ge tenyarari teing badan teh neng pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih gaduh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jada sip bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1035.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medang Layang.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cek

0: rendah hati, harus belajar dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang